0: Karabaye sare yang kaganya kali boleh mai sholo monto no rebo rebo na saye seliga jowero na gere kaganya na mayana kajiro no Steven wale saringe Kenya mal era mara de muri wan ke jom munyi de kaunti sambol de ngara gara barabara nyi toro ko wen kare ne meta e ore gara ibalo nyori ge yole nye de bara kulina muri wan e bali a joga shog na ke a shog shom na ka ingwa ni njere si adi de mara de e serikali ho dune re serikali na tiari kore e rulu muri na jo wore mboro jite serikali ne ra munyo ge tina kaunti ne me gara yadda mo hina muri wan ke jom munyo e nga shon ke jom munyo tina kaunti na e sambol na de mo yuka be hello shona le Kenya.
1: Mikia dal barabara, mikia gangare. Dan nama juga lebih ye, ira pun jalan ya sukul ni ngasih tapi bungkul dia mbak kan ruang kalau sukul. Barang-barang lain tidak lagi, eh mana yang mau izin? Nama yang lain itu. Kalau ya, ada kau kunci. Wah tu nak rasio, tanah itu sangat. Yang kau ada nama jam mungkin cantai.
2: Tarehe 12 tunaanza safari mwezi huu wa 8 ya kuketi chini sisi wote kama wa Kenya. Vile tukiketi chini tukatengeneza katiba yetu, pia tuketi chini tutengeneze mpango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Maendeleo ya taifa letu la Kenya haiwezi kuendelea kwa kupitia karata ya pata na potea. We cannot continue to employ guesswork in the development of our nation. Lazima tuketi chini, tukubaliane vile tutajenga barabara, vile tutaunganisha stima, vile tutapanga ajira ya watoto wetu, tuwe na mpango ya miaka 20-25, tukubaliane ya kwamba hii ndio hatua tutafuatilia.
0: Sauni yanga Kenya kashuko nyaga hicho kwa mwana orogeleko magola ningoni gaje na Steven wele saringa
3: Malolo igrejeni na ritolo shulema etashama lenyora sambur oichamus lembaringo esula tele kipya nenyora kajado nete jenga yenaro
4: eremaya
3: ashamu iye oisabeke yuokini maila pate nebo
4: maya yen FM.

0: wannan ka ganya
1: idan garin ce masjidir murana gaba da magoji Emmanuel Oleki sin
2: je ne bonan UPK ile Lyon ke esa ita gwane
0: ke magiye siyasa olo shole Kenya
1: mi shir gar ma sai
2: yes
1: mi gara mai da lewo mhm wato yola riko mi gara la raja mi gara sukun
2: mhm gara osho gara kan bin bi gaje
0: imagine en ka ganya
3: dere magiye danga ganya
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Na buong pwede na abisyana. E nini kito yung Naro County.
4: Mayan. Mayan FM.
0: Kabisa na jiri mbara kuna sa igra na buduga sa unwan orbisi ya iso. Unwan onosu igra buduga ya. Igra diajo unwa sa unwan la ini. Unwa igra ishiye nafasi. Pili mbago doi ati jongo. Pili ati jongo alungane bu.
6: Ware.
0: Okuni. Unwan. Kuna sai na ena Kenya mayana lo
7: mayana la she
0: oy
7: morning bro
0: morning my brother
7: raba ite jeru
6: aranga mo
7: me rada sudah ini kita sini ya mungkin ayo tuh lagi sedang lekanya sedang di sana ini lagi sih gue enak sih mereka dalu aja yang kalau nanya orang kita ngulungan
6: asih
7: sekarang nggak marah kalau lencu kerja kamu
6: nih
7: sekarang dia mau kerja mau kuliah mau jelola jara itu nanya mau kita pun ada yang jadi tinggal lalu buat tuh di sini kita ada barang tangga yang mus tiba lo sih di mari sih lo inti jenya naik motor dan dagu belum masa kok kita nggak punya naik jadi masa lo nggak lupa nawa sih bahasa jadi kalau yang jadi dagu
0: asyolin pak Eko asyolin Andri siapa yang jengunnya for the Facebook na jungun ono shin bugge nyam moj
6: yote
0: adongo broken
6: maye nelo yes
7: ore ba
6: eh
7: mambo
6: o sana nelo
7: para la che
0: nelo
7: so ba na ko
0: so ba ye
7: ke ye ke rasan ma ti de muro nyango se ba
0: eh
7: Jangan ngasih ira dugi gue lomba orang ngasih ira enam miliar mungkin ada dolar deh. Karena gue ini namun ini nih yang nak kontak ira dia aja. Ngasih ira dugi mama ira marsho dia maji. Nah ira dugi ini nih alalasi alai Emmanuel itu dia maji. Ini bu orang orang loji deno deno rena gue bu tero. Jadi minder. Orang orang ini kan alu ibu dia jo AKA orang orang ibu dia jo Robin dia maji.
0: Ah, sholeng.
7: Rajo tu bawa kemari dengan anak Meli, nana under orang juga free dengan anak itu lah tuh yang kari itu. Awak yang aku air ayu rata aku diri boleh pola bagi nasi sana pun bola sih
0: lah. Ah, sholing.
7: Majadi sama jual masa yang bawa kita syarat lah.
0: Thank you orang syarat tu calling. Majen hello.
8: Hello.
0: And I was.
8: Good morning.
0: Mesashi
8: yang
0: tanah lara. Oh, Mesashi.
8: Hai, Musa.
0: Eh, karibu sana. Mimi na wale ngoshi dara.
8: Mashughuli, mashughuli.
0: Oh, mashughuli najipa.
8: Eh, mashughuli zizo epukana.
0: Okay.
8: Ngoma ntoma.
0: Kabisa.
8: Maaje naje sine.
0: Ehe.
8: Otenebo mama.
0: Yes.
8: Mimi ndo nagenda mama mjan.
0: Ah, sholin.
8: Ai.
0: Sholin ama eljuma dana.
6: Yes.
0: Ala chumba. Eljuma pole pole.
6: Ah.
0: Basi ni shughuli na nafasi
6: yes.
0: Kabisa na wenye grabu dogo ya era londo jiri ni goji tena system ile ni goji
6: yes
0: keji Gladys Sopilal yes ala jogura na tayari ni boxer bra kio leng
6: yes
0: eh na ndai sinye kaondo mpesa hisi dain uling uling uling ke uni watatu
6: pongezi sana
0: tena raga saa inne waldo gani wara 28 kajula gani waraja iloru lusaidi
6: le gani lusaidi
0: ile
6: Lei,
0: Gladys Sobilar, pongezi sana. Yes, somo shala ngo nyamadi masi rai kon nono. Ndinigwa na gura nani kijoto yi. N box, yes, ronya star 602 hash. Wana bingura ne koneja?
6: Yes.
0: Basi meara ne kopeto sie ijena atwa lelo washinti lang online ni ngoni.

0: Bori amare ngoniti kanyana bara biashara bori. Majana lo?
1: Ma ane sema lo lache.
0: Oye.
1: Saba denda kwa yana ngai.
0: Subu oleng.
1: Aroni ngori enji jana ndau.
0: Karibu ra.
1: Ora aroni ngo.
0: Eh.
1: Ara na no ada lagi.
0: Eh.
1: Ore na duka saba kwa njema lache ore biashara.
0: Eh.
1: Mera changa moto undi.
0: Mera.
1: Ore ba mae unye ni example ndai ra unye jagan.
0: Eh.
1: Olashinde madaisha tuluga tena amerisha.
0: Yes.
1: Na wale nada mno lojio glore kwa lolo nje tayari lojio biashara ni.
0: Uh huh.
1: Kwa amri jinsi ya lo sokoni niki tuingindo le kwa duka hii.
0: Yes.
1: Ya leo.
0: Uh huh.
1: Alafu.
0: Yes.
1: Wale raishere marejo ai longa ki.
0: Uh huh.
1: Ai banga kwa lomo ni imagine sira daagi.
0: Uh huh.
1: Na hii na roga ingerali. Era duka duka olashe.
0: Yes.
1: Yang ai si yang kita sebenar ini cuma satu ini sendiri boleh. Nah, kalau cuma itu, dah lah kalau siapa lalu kalau siapa itu mana
0: nampuli. Eh,
1: boleh begini. Jadi juga sabo, nala kita sendiri boleh. Kini ini.
0: Oh,
1: boleh siang kan?
0: Eh,
1: pernah biasa orang nado lalu nana jadi merah dua cangkang motor si dua na lingke.
0: Yes.
1: Nah, biasa orang di sana yang mau pernah itu orang jadi si cangkang motor.
0: Eh.
1: Nah, lawan aku usung di situ orang murwan na, dua mu, tapi ini usung kita yang olahsi orang 2 kilometer, 3 kilometer.
0: Mhm.
1: Orang lain dah bawa lale, itu yang orang di sini kita ni.
0: Mhm.
1: Nah, ini nanai nana dalam aja je merah cangga, muda, mu mai dengan olahsi orang yang kita ni itu lale.
0: Yes.
1: Nah, nenek nana kita ni, mari jangan kalau senyap rubah ini.
0: Mhm.
1: Nah, lalu kalau merah ini dia jom go dua ekor amia raja pun tidak usang go tu go tidak jom nanti go go nanti enjoy go nanti tidak usang mawa.
0: Mhm.
1: Begitu tu apa ni kita isyarat mana dia merah sih nanti sunna.
0: Mhm.
1: Tapi kalau nanti go nak go teri ni ada dua sih nara go nak jadi sih. Jadi mau main dengan nana itu yang kita ingat buat nalu kan dah ini sih.
0: Yes.
1: Adik adik mana nombah saya.
0: Mhm.
1: Mereka itu siapa guanya ni? Dua orang lah. Karena ni mereka korang raya isyarat di sini lagi nene. Nataan naik petri.
0: Untuk kasih bukan tu?
1: Untuk kasih bukan tu. Kan dalam jero orang ini Allah sih.
0: Ebi.
1: Orang dua membaca jom ini dia nanti tinggal maafai.
0: Eh.
1: Banyak dia nih maafai tu dia nih kau awal.
0: Yes.
1: Nai korang maafai jero. Kalau lain jero ayam yang kena segabun.
0: Asholim.
1: Asyam orang Allah sajara gaya mari.
0: Yes, asholim. Hmm. Ini aku dah mahu lelungan ini dia ulu. Angkaran dah nyamala.
2: Yes.
0: Nolong lagi.
2: Mira njilingi nile ndo hasabu yuko rune oji
0: rai biaho ilibiru moya homa supermarket na shule nini
2: joye baye
0: ruth
2: aya ke raisi
0: ne yula sia jama yula jama
2: resi maingwa
0: yula jama resile yula jore ndo narejo na anja ka ngo naja
2: arejo ka urar kule kulo nguli pogin
0: eh ndo arejo ah orga war ma salela maya na lo
3: alasi
0: oye
3: boleng
0: zobabi
3: orang kira ni nama yang baik.
2: Orang kamu?
3: Ii, babalan ni rela jangan kambala.
2: Mhm.
3: Ini, ni kita orang yang dah mesti dah ni kita jangan kajian lah heh.
2: Nih.
3: Ii, kita nak kajian mari yang dah esok deh.
2: Ii.
3: Najen dah macam jalan laru, lama laru ni murah.
2: Nih.
3: Ini, yang kajian juga ada ruiye biasa lagi canggung murah naik naik kerana yang mana.
2: Mhm.
3: Jauh ruiye, kure kalau doa illa. Ebor ini tu kalau kita ni jual kalau kita nak apa yang hebat
2: lah.
3: Ya ramah sama jual sih nama saya ni Asia ya ni ebor bukan na Asia jual sahaja.
2: Mhm.
3: Orang nara di ni buih ya kalau doa jauh lu.
2: Yes.
3: Nah ni jinnya dia ramah sana nak buih yang kalau doa isah bulu nuri tau.
2: Mhm.
3: Inya naro jual orang ni dah nasa na ini keris.
2: Mhm.
3: Rakyat saya bukan ada syarat dua sih deh.
2: Mhm.
3: Negeri ni antara kalau kamu ini ni lor ni ada mesti guna yang mana dulu orang kau ni.
2: Yes.
3: Negeri ni antara ni negeri antara apa yang itu galak lah. Ia pun tak kira kerana itu adalah esok.
2: Uh-huh.
3: Negeri ni lor esok ni negu kerja dia esok ni nyari.
2: Uh-huh.
3: Yang orang rana ini ni orang dia secara na yoluga.
2: Yes.
3: Jadi dia canggah moru.
2: Uh-huh.
0: Ama from mesil lah. Mungkin magres mesil oleng. Kanyu yang kau ni mesil le.
3: Orang Allah sih orang dana ramba kan itu, jadi dia biasa ramai macam itu. Orang yang dulu naik naik risiko yang mana anak tu.
0: Hmm.
3: Jadi lo biasa orang di sana ya rasio naik macam itu ni yang mana ni?
0: Enkaji tu?
3: Eh.
0: Amar de siapa yang dulu kan? Kan dua sili. Kan yang kan golur. Ames dua sili, kena ramai malu berharap. Kira bahu mau golur.
3: Jogol lagi ramai kan kamu?
0: Hmm.
3: yana lera.

0: Eh majo ba yake nyele.
1: Yes.
0: Yes, I'm getting ka jingo. Eh ora bed, bed munye nje. Uy wale kama kaja sana. Mhm. Iya.
1: Kan ni sele?
0: Iya. Kala ba lu dele.
1: Mhm.
0: Kala ba tur mayele.
1: Yes.
0: Hajo nas nanu. Eh. Haya. Mana review rumah dalam wala ini ngoni.
1: Kabisa.
0: Mhm. Kore roi.
1: Ol mai dalino.
0: Yes.
1: Tere bar maida lino tuli giwe ke sidanu ilo maida kanyogi julo maida
0: yes
1: kanyogi ntasa
0: ama ilo maida lala ini ngone
1: yes
0: kanyori kincho kanyo nani mama tasagara matare
1: yes
0: baga ti aji nyongo kabars nyongo tuli ya tu aji aji nasi nanu
2: woyi ni ntasa nyo
1: ilo maida lino
2: maida nalo
3: ala alake
2: woy
3: kubo ole
2: so nabi
3: ala kima singangai
1: aranga mo
3: Rangga mai dalai.
1: Ii.
3: Tenggri behewa hasil agulle.
1: Mhm.
3: Hello.
1: Hello. Siapa
2: namanya?
3: Naya aku.
1: Ii.
3: Nanti salah orang minyak uru gon.
1: Mhm.
3: Naya rujuk liru es tenggri ya.
1: Yes.
3: Naya aku abal aja kerja saya dia ba.
2: Okay, apa itu? Raba lama?
3: Arabi harus gua nari.
2: Oh, itu mau jalan agulle?
3: Ii.
2: Kaje nana leni kinjo daranya ira bagi ni rugun.
3: Eh.
2: Eh he.
3: Ya ya bari na ba ngai sai dai ba gawar ye na na la ira mana wala dama.
2: Eh o dai gawar ye ni dia sai. Ari
3: sai ya sai ni.
2: Ore dama ni lo gole.
3: Allo gole.
2: Ni ro da sa jere der ngai.
3: Bai ro amo ndo mai yu na ba de her na ba yu.
2: Eh he.
3: Nada
2: bena sia mahama gaon mahama ngala rana ya bena sia ya ari nengas nengas ya asna jala larin aja
3: asna larin aja lari bonus
2: nura kabisa
3: mal malua
2: dulu dina boleh kenang aja segalang kai
3: ah mala bena sia nari na ngang ollo benya wo benapa benapa ollo kan sia nai ke nang kamai ro asna
2: ollo benya wo ora dia ber dura san nura sira bare gate
3: eh
2: eh
3: Yara bolosa naudo.
2: Ehe.
3: Hmm.
2: Daura duma nya sa yari sieni ngonjia e bagongore.
3: E wonje ka gelo ngoyo.
2: Ni jara.
3: Ara wena he ya marida na ore da dama na laira manawo loira.
2: Ehe.
3: E doyo ngolo.

suhu dong. Ana burunya jadi, na burunya naror malam. Malam berada na ringkiri. Kya yar kara maring wesin, wanare men guarara. Kya yar na bermaro nyedia.